0: Akoto.
1: Yay.
0: Bami Akoto.
1: Yaju.
0: Ebazi Neri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Eh, anya ya.